0: Kali ante de enti ia tau. Ma no la va mai po WhatsApp tan. O ante de.
1: Pa de pai pai de vi.
2: Du
0: fera. Ai tau. E cu pa ia. E que le no bo se carla e se denga. Kau kalah yang kira. Apa kau kalah yang kira? Eh, jika memikirkan sama orang dia.

0: Yeah.
1: Ole, oi, ia, sauro mai, me lai fono sauro mai sen. Nei,
0: lau pasiri nga vapo.
1: Lai varo pasiri nga?
0: Turi. Lame, ni lulu, sen,
1: sen. Mokal, tia.
0: Tia.
1: Lima.
0: Oye,
1: ono.
0: Oye, ya.
1: Kaltia, ono. Me lulu i na tangata, e tawa sa lechale i na via, le ulangia le atua. Ang, ang, ang. Yeah. Kai. Nei lai ke poko ke le pade. Ah, seri.
0: Ia mesti buru-buru.
1: Eh, saya rupa siapa?
0: Oleh alma mau, oleh aku siya ku sepaya. Oleh alma mau, oleh gua ku salim, yang ule, eh, mau ngau, ini, tau seoye. Sia, mai le alma mau. Memo kalira va ku dung.
1: Iya.
0: Eh saya nak tahu bingung mana.
1: Sulkas. Sulkas sih saya tak tahu.
0: Ya oleh sini sini sini yang no. Okey ku awak iya. Okey ku saya pos tipu pemaku pos. Emba wei dong ngau eh mak ngau ini lah.
1: E fia ia se ta tio le pa mau. E ai. Do ye.
0: Maila.
1: Maila.
0: E rati ki. Pa ia maila.